Cheng no jung siasani, Cheng no jung magpin pederapa. Odoro nyatina sin.